dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nomor 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Dan seperti yang aku bilang tadi teman, kita bakalan ngomongin terkait dengan mungkin salah satu yang sekarang sedang sedang mencuat ke publik lagi. Yaitu tadi pagi aku udah sempat nge-spill ada kasus demam berdarah di daerah Biru ya, di Seram bagian barat. Nah, kasus tersebut itu tuh terdiri dari satu orang remaja dan tiga orang balita atau nomor 2. Warga menilai kondisi ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah sebelum penyebarannya makin luas. Dan kekhawatiran ini datang dari para orang tua pasien yang meminta pemerintah segera turun untuk melakukan langkah antisipatif, terutama penyemprotan fogging di wilayah yang diduga menjadi sumber penularan gitu. Dan juga teman, menurutnya ancaman DBD ini itu tidak bisa dianggap sepele karena menyerang anak-anak dan dapat berkembang cepat apabila lingkungannya tidak segera ditangani. Terus juga data yang diperoleh dari RSUD Biru menyebutkan bahwa Selasa tanggal 19 Mei 2026 itu sudah ada 4 pasien dengan hasil laboratorium positif DBD. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pegawai rumah sakit gitu. Terus juga sampai saat ini ya, masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten SBB segera melakukan langkah nyata mulai dari fogging hingga edukasi pencegahan kepada warga. Selain itu juga teman pro 2, masyarakat ini diminta untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan 3M, yaitu menutup, mengubur, dan apalagi menguras. Terus juga 3M plus ya, agar perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini dapat ditekan gitu. Pokoknya teman pro 2, stay safe kalian dimanapun kalian berada, karena temanku juga kemarin kayaknya hampir dari Rabu sampai hari Senin, berarti berapa hari itu ya? 6 hari lah ya, 5-6 hari lah ya, dirawat di rumah sakit karena DBD. Dan kalau kita lihat DBD itu kan memang bisa dalam kategori penyakit yang mengancam nyawa juga ya, kalau tidak ditangani dengan baik gitu. Jadi pokoknya intinya teman berdua, stay safe dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk 3M ya, menguras, menutup, dan mengubur.

makna logo Hari Kebangkitan Nasional. Angka 118 menunjukkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Warna biru melambangkan kepercayaan, kemajuan teknologi, dan semangat persatuan bangsa. Elang sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, keberanian, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tunas atau daun sebagai simbol harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

You guys masih bersama dengan the one and only Tio Nugroho di pagi hari ini, teman. Dan kita masih ngebahas terkait dengan demam berdarah ya. Jadi demam berdarah itu masih menjadi salah satu penyakit tropis yang paling sering ya memicu kekhawatiran, terutama mulai memasuki masa pancaroba atau intensitas hujan itu sedang tinggi gitu. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh virus dengue ya, yang mana ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina. Oke, jadi spesifik betina ya, yang laki-laki tidak. Oke. ada ini ya, sentimen gender di sini ya, teman berdua ya. Tapi menurutku ya itu bisa digaris bawah ya, betina, oke. Bercanda ya, bercanda. Oke, dan mari kita bedah secara ringkas ya, dan juga mendalam terkait dengan fase dan juga gejala hingga langkah pencegahannya. Yang pertama, mungkin gejala utama DBD itu biasanya muncul 4 hingga 10 hari setelah seseorang itu digigit nyamuk yang terinfeksi. Nah, ciri utamanya itu, yang pertama itu dia biasanya itu demam tinggi mendadak, suhunya itu bisa mencapai 39 derajat hingga 40 derajat Celcius. Atau dan demam ini itu berlangsung selama 2-7 hari gitu. Terus habis itu nyeri sendi dan juga nyeri otot, teman berdua. Sering disebut dengan breakbone fever karena rasanya yang sangat linu hingga ke tulang-tulang. Nah, selain itu juga sakit kepala hebat, terutama di area belakang mata. Oke, jadi kayak di area belakang mata sakitnya luar biasa gitu. Terus selanjutnya muncul bintik-bintik merah, ruam kulit yang khas, di mana bintik-bintik merah itu tidak pudar saat kulit ditekan. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada muncul bintik merah ditekan gitu, kayak dia nggak akan pudar gitu, tetap aja. Terus habis itu mual, muntah dan juga lemas ya. Tubuh itu rasanya kayak tidak berdaya gitu, lemas sekali. Terus sama pro 2 untuk siklusnya itu kayak pelana kuda. Jadi fase krusialnya itu malah biasanya orang itu tuh kayak gak ngira kalau misalkan itu tuh udah sembuh, padahal sebenarnya itu masih sakit. Nah, jadi ini yang biasanya mengecoh ya, karena fase pertama itu namanya fase febrile atau fase demam, di mana itu berlangsung 1-3 hari. Demamnya itu sangat tinggi, sakit kepala dan nyeri tubuh. Terus kemudian juga dehidrasi ya, teman, tubuhnya, karena itu tadi demam yang tinggi, terus juga apa namanya, nyeri tubuh ya. Terus yang kedua itu adalah fase kritis. Jadi fase kritis itu tuh demamnya itu turun drastis, seolah-olah sembuh. Padahal ya itu yang paling berbahaya, teman. Dan fase ini itu berlangsung pada hari keempat hingga kelima saat seseorang mengalami demam berdarah. Nah, ini tuh paling berbahaya karena ada resiko kebocoran pembuluh darah, penurunan trombosit secara tajam, bahkan bisa sampai 10.000 ya untuk trombositnya ya. Dan juga, teman, ada yang namanya shock dengue syndrome, yaitu di sini dijelaskan memang itu terjadi pada saat fase apa tadi namanya, fase kritis. Nah, kemudian ada fase penyembuhan, yaitu pada 6-7 hari demam ini mungkin muncul sebentar, tapi kondisi umumnya itu membaik, nafsu makan juga membaik, cairan tubuh juga mulai kembali stabil, dan tadinya yang trombositnya itu turun bisa naik lagi normal gitu. Oke, nah pokoknya yang paling penting itu adalah jika demam turun di hari keempat dan kelima, itu pasien justru akan terlihat semakin lemas dan tidur terus gitu, atau muncul pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, dan ini itu wajib harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, kayak rumah sakit atau puskesmas gitu. Ya, karena apa? Itu adalah tanda bahaya, tanda di mana seseorang itu lagi kritis saat terkena demam berdarah. Nah, teman, nanti aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi ya terkait dengan pertolongan pertama di rumah sama pencegahan yang lebih dari sekedar 3M atau 3M plus gitu ya. Nanti aku bakal balik lagi, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman-teman.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas sontek film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara batul lah. Tapi bicara tuh, kita dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri, betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

baru layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga tamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.42 dari Ambon dan teman. Kita tadi udah ngebahas terkait dengan fase-fase siklus pelana dari DBD, gejala utamanya. Dan sekarang kita bakalan ngomongin soal pertolongan pertama di rumah.

kamu atau misalkan orang terdekat kamu itu mengalami gejala awal demam tinggi yang dicurigai DBD, itu lakukan langkah berikut ya sebelum pergi ke dokter. Yang pertama itu gempur sama cairan. Jadi minum air putih, air kelapa, larutan elektrolit atau jus buah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu tuh bisa mencegah dehidrasi akibat kebocoran plasma. Terus nomor 2, yang kedua itu adalah batasi aktivitas ya, atau bed rest, total istirahat total. Udah gak usah pergi ke kantor, gak usah revisi, gak usah, udah gak usah, tinggalin dulu ya, istirahat dulu ya. Pokoknya kalau misalkan kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian. Terus yang selanjutnya, kompres sama air hangat, lap tubuh dengan air hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh ya. Selanjutnya konsumsi obat penurun panas yang aman, yaitu biasanya kita menggunakan paracetamol ya teman-teman. Nomor 2, nah pokoknya pastikan itu menggunakannya paracetamol untuk penurun panasnya. Hindari menggunakan ibuprofen, aspirin atau asam mefenamat. Kenapa? Karena obat-obatan ini itu memicu atau memperparah kondisi pendarahan dalam tubuh pasien yang DBD. Jadi kasihnya paracetamol aja, jangan dikasih ibuprofen, aspirin atau asam mefenamat gitu. Terus itu tadi mungkin pertolongan pertama saat kamu dicurigai terkena DBD. Nah, pencegahannya bagaimana ya? Kalau misalkan kamu belum kena nih, tadi kan kalian udah kena ya. Kalau kamu belum kena nih, pencegahannya apa? Yang pertama ya, yang terbaik itu memutus mata rantai penularan dengan memberantas sarang nyamuk. Langkah standarnya adalah 3M+. Apa itu 3M+? Jadi 3M+ itu pencegahan yang terbaik ya, memutus rantai penularan DBD, yaitu dengan memberantas sarang nyamuknya. Yang pertama itu adalah menguras, membersihkan tempat penampungan air atau bak mandi, vas bunga, ember secara rutin. Nah itu penting banget karena biasanya nyamuk itu kan berkembang biak pada air yang menggenang ya. Jadi kayak kita harus menguras air-air yang menggenang itu tadi. Selanjutnya teman-teman berdua, menutup rapat semua wadah air yang agar tidak tertular, agar nyamuk tidak bertelur di sana. Jadi kalau udah dikuras, ditutup ya. Terus yang ketiga adalah mendaur ulang, memanfaatkan atau membuang barang bekas yang berpotensi menambah

Ini demam berdarah ya, pada saat aku masih SMP, kalau nggak salah aja SMP. Dan pokoknya stay safe guys, dimanapun kalian berada ya. Semoga musim hujan ini itu berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, tanpa adanya penyakit ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Pokoknya teman Pro 2, kalian tetap stay tune terus aja di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, karena nanti aku masih 1 jam ke depan menemani kamu sampai jam 11. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist Indonesia tentu saja, yang bisa kalian request lagu-lagu pilihan buat kamu buat temani aktivitas kamu pagi hari ini.

logo Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik, mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi.

serta nilai-nilai nasionalisme yang menjadi pilar masa depan bangsa. Elemen angka 118 melambangkan tahun peringatan dengan integrasi simbol elang sebagai representasi kekuatan, kewibawaan, dan kedaulatan negara, serta tunas atau daun sebagai simbol harapan, pertumbuhan, dan regenerasi bangsa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukamal.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kembali kita update info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Tom Pro 2, Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yandi Switela menyikapi isu mafia izin dan juga pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini ya di halaman kantor RI Ambon 20 Mei 2026. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun RRI Ambon Yani Latuheru diikuti seluruh pegawai RRI Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Kepsta RRI Ambon membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melalui momentum bersejarah 20 Mei ini. Menkomdigi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 silam.

0: informasi ketiga, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara Indonesia Petroleum Associates IPA Convention and Exhibition ke-50 dan konvensi dan juga pameran tahunan tersebut berlangsung di ISSBD City, Tangerang Selatan pada hari Rabu 20 Mei 2026. Demikian disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho dan kita sekarang sedang ada di Pro 2 Hitlist Indonesia. Buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau request lagu ya, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar di RRI Digital. Atau kalian juga bisa request di layanan WhatsApp kita ada di 0813-5624-5884 ya teman. Atau juga kalian bisa langsung menuju ke Instagram kita juga boleh di RRI Pro 2 Ambon ya. Nanti aku bakalan play lagu yang kalian request gitu. Terus juga teman Pro 2, yang jelas hari nanti aku bakal play lagu-lagu Indonesia ya yang sedang ngehit saat ini dan juga sekaligus juga by request dari kalian tentu saja. Jadi jangan sampai lagu kesukaan kalian itu tidak terplay di sini, makanya buruan langsung aja request cepetan, aku tungguin sampai jam 11 nanti. Habis ini bakalan ada Kesia Levronka dengan Aku Bukan Dia, spesial buat kamu yang sedang melakukan aktivitas di Rabu pagi ini.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

terbaik kamu, teman perdua ya. Kamu masih bersama Tia Nugroho sekarang. Aku tadi kayaknya salah nyampein frekuensi ya, 98,4. Astaga, kayaknya udah lapar lagi nih ya. Tadi kita udah dihibur sama lagunya Mahalini ya, untuk bersamanya. Dan tadi juga udah aku play lagu Tanah Air dari Pei Burman ya. Semoga itu bisa menambah kecintaan kita kepada tanah air kita, Tanah Air Indonesia, yang sekarang sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Wow, luar biasa sekali ya. 118 tahun ya. Itu waktu yang gak sedikit ya. Kalau misalkan itu kayaknya udah dua turunan atau gimana ya, maksudnya kayak udah punya cucu atau cucunya udah punya anak lagi. Ya mungkin gitu kali ya. Ya teman berdua, random banget, gila. Okay, habis ini aku masih ngeplay lagu Indonesia tentu saja buat kamu yang mau request lagu. Aku tunggu ya di layanan WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Atau kalian juga bisa tulis di kolom chat kita di area digital. Nanti pasti aku bakal play. Atau juga tulis di DM kita di area di Prodo Ambon ya. Nanti aku bakal cek DM-DM kalian ya, kalian mau request lagu apa. Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di hari Rabu yang sangat-sangat hangat ini. Okay, teman berdua, habis ini langsung aja aku nyanyikan. Aku putarkan lagu Maudy Ayunda, Di Tepi Lamunan, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada pemasuk ni, pasti bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nomor 2, sembuhkan luka. Sembuh tanpaku ya, by Fajar Nur. Ini menjadi jingle penutup kita pada pertemuan hari ini. Dan tenang saja teman Pro 2, habis ini masih ada Kakak Fali. Dan kita juga bakalan mengikuti Pro 2 Hislist mancanegara ya, internasional. Buat kamu pokoknya yang hari ini sedang bekerja ataupun melakukan aktivitas apapun lainnya, semoga tetap diberikan semangat dan juga diberikan kelancaran. Aku bakalan pamit ya. Terima kasih teman buat kamu yang sudah join dari tadi siang, dari tadi pagi ya, dari subuh sampai hari siang ini. Intinya tetap semangat terus buat menjalani hari ini. Aku Tio Nugroho pamit, sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Jadi kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Produa Hito Yos menemani ruang negara kamu dengan The Visitor dari Sena Spiro Special teman-teman Produa semuanya. Tadi Tio udah temani teman-teman Produa, saatnya untuk Fali temani kamu dengan lagu-lagu hiburan masih dalam Produa Hitlist International hingga nanti di jam 12 siang atau pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetap di Produa FM Ambon 98.4, suara kreativitas. Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album.

Prada FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prada 2, selamat siang untuk kamu yang lagi stay tune di Prada FM Ambon 98.4 MHz. Dan untuk lagu-lagu hiburan plus informasi terkait dengan kuliner-kuliner Nusantara akan kami infokan untuk teman-teman Prada semuanya. Buat kamu yang lagi menikmati dengan makan siang, selamat menikmati, semoga asupan bergizi yang dinikmati oleh teman-teman Prada memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Selasa dari penyanyi Paulo Arroyo.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dia kecil tuh bisa jadi pengusaha.
1: Yui, ayo katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Hi, everybody. No, goodbye. Goodbye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Radio FM teman-teman terbaik kamu, teman-teman Peradua. Selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Peradua FM Ambon. Kali ini informasi olahraga spesial Piala Dunia Vali infokan untuk teman Peradua semuanya. Korea Selatan memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil konsisten pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu finish sebagai juara grup B dengan koleksi 22 poin. Korea Selatan mengamankan tiket ke Piala Dunia usai menang 2-0 atas Irak sebelum membuat Korea Selatan sebelum menutup fase grup dengan kemenangan 4-0 melawan Kuwait. Keberhasilan tersebut membuat Korea Selatan mencatatkan penampilan ke-11 secara beruntun di ajang Piala Dunia sejak debut mereka pada edisi 1986 di Meksiko. Di Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2, Korea Selatan akan menjadi salah satu wakil Asia. Korsel bersama Jepang, Iran, Australia, Uzbekistan, dan Yordania yang juga lolos otomatis. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengapresiasi perjuangan para pemain sepanjang babak kualifikasi. Ia juga bertekad bahwa timnya menciptakan kejutan di putaran final nanti. Ia mengapresiasi para pemain yang tampil maksimal selama proses kualifikasi. Hong menegaskan target awal Korea Selatan di Piala Dunia 2026 adalah lolos dari fase grup. Nah, pelatih berusia 56 tahun itu, teman Pro 2, optimis timnya dapat tampil lebih baik dibandingkan saat dirinya menangani Korea Selatan di Piala Dunia 2014. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 Korea Selatan masih mengandalkan Song Hyung Min sebagai kapten sekaligus motor serangan tim. Penyerang Tottenham Hotspur dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kemampuan dribble, dan penyelesaian akhir yang tajam. Di lini depan, Song akan didampingi Hwang Hee-chan yang memiliki karakter agresif dan cepat dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, teman-teman Pro 2, kreativitas serangan akan bertumpu pada Lee Kang-in, gelandang serang muda. Tersebut ini memiliki visi bermain dan kemampuan umpan yang menjadi kunci dalam membangun peluang. Di sektor pertahanan, Korea Selatan mengandalkan Kim Min-jae sebagai bek tengah utama. Pemain yang dikenal kuat dalam duel udara itu menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas lini belakang. Untuk posisi penjaga gawang, Korea Selatan memiliki sejumlah opsi, diantaranya Jo Hyun-woo, Kim Seung-kyu, dan juga Song Bum-kyun. Nah, ini ada beberapa berikut jadwal Korea Selatan di fase grup Piala Dunia 2026. Korea Selatan versus Republik Ceko akan bermain pada 12 Juni 2026 di Estadio Guadalajara, Meksiko. Kemudian di tanggal 19 Juni 2026 masih di Estadio Guadalajara, Meksiko, Korea Selatan akan berhadapan dengan Meksiko. Dan permainan ketiga, Korea Selatan versus Afrika Selatan, yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Kali masih akan balik lagi teman-teman Pro 2 dengan informasi olahraga lainnya spesial Piala Dunia. So don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Di informasi olahraga dalam Pro 2 Sport spesial Piala Dunia Temuan Pro 2, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti resmi mencoret 4 pemain dari skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Keempat pemain tersebut ialah João Pedro, Thiago Silva, André Santos, dan Richarlison. Keputusan Ancelotti menjadi sorotan karena sejumlah nama yang dicoret, terutama Thiago Silva dan Richarlison, sebab keduanya sebelumnya berperan penting dalam perjalanan Brasil di berbagai turnamen internasional. Pencoretan tersebut dinilai sebagai langkah Ancelotti dalam membentuk wajah baru Selaco menjelang Piala Dunia 2026. Mengutip Sky Sport, pelatih asal Italia itu ingin memadukan pemain muda dan senior. Masih di informasi olahraga, Pro 2 Sport Special Piala Dunia. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait timnas Amerika Serikat kembali tampil pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Turnamen tersebut menjadi penampilan ke-12 mereka sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko pada edisi 2026. Sebelumnya, mereka juga pernah menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Dunia 1994. Pencapaian terbaik Amerika Serikat terjadi pada Piala Dunia 1930 di Uruguay. The Stars and the Stripes berhasil mencapai babak semifinal pada edisi perdana tersebut. Amerika Serikat lolos dari fase grup setelah mengalahkan Belgia dan Paraguay. Namun langkah mereka terhenti usai kalah 1-6 dari Argentina di semifinal. Pada Piala Dunia 1994, Amerika Serikat mencapai babak 16 besar sebagai tuan rumah. Mereka kemudian kalah tipis 0-1 dari Brasil yang akhirnya menjadi juara dunia. Untuk informasi Piala Dunia, thanks banget teman-teman Pro 2. Dan mulai akhiri untuk Pro 2 Sport, sampai jumpa lagi di Pro 2 Sport besok hari di waktu

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

0: tahu ke sing kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, iya kan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu untuk patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Pero luego vamos a mandar para llegamos a ver un lunes. Somos 100 cuando acabamos muelle. Y en vez de estar así, chuindy, pero luego fue un buen de mandar para llegamos. Dan kali ini Fali punya informasi teman Pro 2 dalam Pro 2 Entertainment. Informasi kali ini terkait dengan Dwi Andika dan Chika Jessica. Diketahui telah saling mengenal dan dekat selama sekitar 20 tahun. Meski pernah menjalin hubungan asmara dan berpisah, keduanya hingga kini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat. Kedekatan Dwi Andika dan Chika Jessica pun kerap mencuri perhatian publik. Tak sedikit netizen yang berharap keduanya bisa kembali bersama dan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Meski demikian, Dwi Andika sendiri teman Pro 2 mengaku dirinya tidak ingin memaksakan arah hubungan yang dijalani saat ini. Ia memilih untuk menjalani semuanya secara santai dan mengikuti alur kehidupan. Menurut Dwi Andika, dirinya kini tidak ingin terlalu terburu-buru memikirkan soal pernikahan. Ia mengaku masih memiliki pandangan dan pertimbangan tersendiri mengenai hubungan yang lebih serius. Pria berusia 40 tahun itu mengatakan pengalaman pribadi dan cerita dari orang-orang di sekitar ikut mempengaruhi pandangannya. Hal tersebut membuatnya memiliki banyak pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh lagi. Karena itu Dwi Andika memilih untuk tidak terlalu memaksakan keadaan ya teman-teman Pro 2. Ia merasa kebahagiaan juga menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan dalam hidup. Saat ini pria kelahiran Bandung ini mengaku lebih memilih fokus terhadap dirinya sendiri. Ia ingin terlebih dahulu membangun kebahagiaan dalam hidupnya sebelum memikirkan hal lainnya. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara betul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Prodo FM ambil teman terbaik kamu. Teman Prodo masih dalam informasi Prodo Entertainment. Informasi kali ini terkait dengan hubungan asmara Bastian Steel dan juga Sita Marino yang sudah berjalan selama 6 tahun kini semakin serius. Bahkan Sita sendiri mulai memikirkan kehidupan rumah tangganya setelah resmi menikah nanti. Adik dari Putri Marino itu mengaku memiliki impian tinggal berdua bersama sang suami setelah menikah, dan ia ingin membangun rumah tangga mandiri dan tidak tinggal serumah dengan orang tua. Nah, teman Prodo, meski begitu, ia sendiri tetap membuka pintu untuk keluarga Bastian jika ingin datang berkunjung atau menginap. Ia sendiri menegaskan hubungannya dengan keluarga sang kekasih tetap baik dan hangat. Keinginan Sita rupanya berbanding terbalik dengan ibunda sang Bastian Steel, Mona Lisa, yang sambil menahan tangis, Mona Lisa mengaku sebenarnya masih ingin tinggal bersama putranya setelah menikah nanti. Di sisi lain, Mona Lisa sendiri mengaku belum sepenuhnya siap melepas Bastian membangun rumah tangga sendiri. Ia merasa berat membayangkan suasana rumah yang nantinya akan berubah. Meski demikian, Mona Lisa sadar bahwa kehidupan berumah tangga memang sebaiknya dijalani secara mandiri. Ia pun perlahan mencoba menerima keputusan sang anak. Nah, informasi ini teman nomor 2 mengakhiri juga kita di Prodo Entertainment. Informasi lainnya masih akan terus hadir untuk kamu. So, don't go anywhere, on stay Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Hi, I remember. No, goodbye. Goodbye. In the living room.

0: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya devisa ekspor Indonesia dari sejumlah komoditas strategis selama 2025. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Informasi lainnya, Teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melakukan audiensi strategis.

0: Yes, dengan Kementerian Luar Negeri, tujuannya untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di tingkat global. Informasi terakhir, teman Pro 2, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan parlemen, terutama dalam menyelesaikan undang-undang yang masuk Prolegnas 2026, baik itu usulan inisiatif pemerintah maupun DPR. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Kan UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Produa, pernah gak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Produa, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

Teman Perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo kamu. Iya, kamu ya lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai kita gak nyobain gak sih? Pakai kita aja. Rugi gak sih nyanyiin kita?

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Periode FM Mambun, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 selamat sore. Dan kali ini informasi yang pengen Navali share juga untuk teman Prodo 2 semuanya terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Kota Ambon guna menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi pajak. Langkah ini dilakukan agar optimalisasi pendapatan asli daerah dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan tumpang tindih ataupun aturan maupun konflik kewenangan di lapangan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan khusus bersama pemerintah Kota Ambon dan sejumlah pemangku kepentingan terkait sejak 2 minggu lalu, dan pertemuan tersebut difokuskan untuk memetakan segmentasi wilayah pemungutan retribusi parkir sesuai kewenangan masing-masing pihak. Menurutnya, Pemprov Maluku tidak ingin kebijakan pengelolaan parkir justru memperhambat pendapatan daerah milik pemerintah Kota Ambon. Untuk itu, pendekatan yang dibangun mengedepankan prinsip saling mendukung dan pembagian kewenangan secara proporsional. Informasi ini teman-teman Pro2 dapat kamu akses lengkapnya di situs resmi kami RRI.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Thanks banget untuk kebersamaannya. Dan saatnya untuk Fali pamit dari mendengar kamu semuanya. Dari punyanya Paul Aro ya, mengakhiri jumpa kita di sore hari ini. Selanjutnya ada Kak Muksin akan teman di Pro 2 di day part selanjutnya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. So, can go anywhere on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

你这，哈，哪里头回事？哎呀，别别，那公公把，哎呀，哎呀，哎呀，别别别，啊！

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Selamat sore teman Pro2 di mana saja berada, bertemu lagi dengan saya mungkin sore hari ini kita di G-Star. Jadi G-Star itu kita mendatangkan teman-teman yang punya prestasi. Bertepatan hari ini di Hari Kebangkitan Nasional, kita merayakannya sudah 118 tahun teman Pro2. Nanti kita bakal bahas ini teman-teman berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Maluku atau UM Maluku. Nah, kita punya topik yang menarik sore hari ini teman Pro2 itu Tunas Muda Berkarya Suara Bangga Menginspirasi. Jadi kita kenalan dulu, yang pertama ada Alia Rohali. Halo, assalamualaikum. Oke, suara agak besar sedikit ya. Bandanaira. Oh, berarti kemarin foto yang itu kalian ke Bandanaira itu ya? Ih, ajak-ajak lah. Oke, yang kedua ada, tunggu bentar, mata saya ini kurang bagus ya. Ada Febriona Mula. Ini juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Febriona Mula. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Kepulauan Aru?
1: Iya.
0: Wih, jauh benar ya?
1: Iya.
0: Kuliah di UM ya?
1: Iya.
0: Oke. Aku panggilnya Alia sama Febi aja ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi teman-teman yang dengar siaran kita dan juga teman-teman yang lihat di Facebook ya, ini mereka berdua merupakan, sebenarnya mereka ada berlima, tapi yang kita undang berdua karena yang tiganya udah diundang duluan. Kita seharusnya kan mereka tuh pertama di Pro 2 ya, karena dicolong tuh sama teman-teman Pro 1 tuh. Mereka adalah pemenang film pendek kompetisi kreativitas kafinya. Wah, ini berarti teman-teman yang bukan sembarang ya, bukan kaleng-kaleng teman Pro 2, berarti ini teman-teman yang suka bikin film. Oke, sebelum kita bahas soal film kalian, kita tahu ya bahwa sekarang tuh anak muda punya banyak karya ya. Dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional seperti ini, apa yang ada di dalam pandangan kalian tentang anak muda? Boleh dari Alia dulu mungkin. Harus ini ya, harus gola. Jangan main TikTok mulu ya kan. Oke, kalau dari Febi apa Febi?
1: Timbulnya rasa cinta kepada tanah air dan ilmu pengetahuan itu bagaimana ya? Timbulnya cinta kepada tanah air dan kesadaran penuh untuk mempersatu bangsa.
0: Oke, siap. Berarti teman-teman punya apa pandangan yang mirip lah ya, bahwa kita anak muda itu harus benar-benar maju, bikin bangsa bangkit lah ya kan. Walaupun sekarang mungkin kalau kalian lihat ya di sosial media itu mungkin banyak sekarang yang mungkin protes terhadap keadaan kita yang dolarnya mungkin naik, atau mungkin BBM yang ini atau after yang naik, bikin tiket pesawat orang kan pada protes semuanya. Mau tidak mau kan kita sebagai anak muda tetap mencintai bangsa ini di walaupun bagaimanapun keadaannya. Aku pinter ya. Kayak berasa guru PPKN. Oke, Febi dan juga Alia, karena kalian adalah salah satu mahasiswa yang kalau menurut saya termasuk apa ya, bagian dari anak muda yang majukan bangsa dengan mengharumkan nama kampus kalian, almamater kalian di tingkat nasional. Oke, aku mau tanya dulu, ini film pendek ini, tunggu bentar, mati saya kurang bagus. Ini kompetisi kreativitas kafinya itu apa kok? Kompetisi apa itu?
1: Dan inovasi digital.
0: Suara agak gede, coba gak kedengar kenapa? Iya. Oh, film pendek. Berarti nasional ya? Diikuti iya. Oleh seluruh
1: universitas.
0: Seluruh kampus ya?
1: Iya.
0: Di Indonesia?
1: Iya.
0: Kalian ini mewakili Maluku atau gimana? Bukan ya? Oh, mau klik kampus. Oke. Bisa diceritakan, tapi aku mau congratulation buat kemenangannya. Kalian juara satu kan?
1: Iya.
0: Ini ada kategorinya enggak? Maksudnya film ini kan biasa ada kategori apa gitu. Ini ya, per kategori atau kalian menang cuman satu? Maksudnya biasa kan kalau ada kompetisi kan ada kategori film pendek, ada kategori film bercerita panjang misalnya. Kalian menang di kategori ini ya berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Bisa diceritakan sedikit tentang film yang kalian buat dan pesan yang ingin disampaikan apa filmnya? Ya udah sweet aja, sweet aja.
1: Iya, terima kasih. Salah satunya karena ikut lomba. Dan pesannya di sini. Dalam filmnya karena aman di dunia digital ya. Ya.
0: Judulnya aman dan dunia digital.
1: Judulnya Jejak Nurani.
0: Jejak Nurani.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Karena temanya di situ berbeda, bersama dan aman di dunia digital.
0: Oke, oke. Dan berarti pesan yang disampaikan apa? Kita harus benar-benar safe di dunia digital itu gimana sih? Aku agak bingung deh.
1: Oh iya. Kalau pesannya itu, jika ada video yang mau diposting ke sosial media, jangan memotong atau jangan melebih-lebihkan karena bisa menimbulkan kesalahpahaman.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti secara tidak langsung film kalian bercerita tentang literasi digital.
1: Iya, dan ada tiga tema, berbeda, bersama dan aman di dunia digital. Kami mencakup tiga tema semua.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Berarti kalau ide awalnya muncul dari mana? Oh, dari sin pembimbing. Pembimbingnya apa? Carus dah, bukan? Bukan. Saya pikirnya Carus dah. Oh ya ya. Oke, oke. Ini terinspirasi dari apa nih? Apa kalian lihat sosial media atau mungkin digital lagi kurang bagus atau gimana?

0: Oke. Itu lihat dari lingkungan sekitar ya.
1: Iya.
0: Ya. Sebenarnya proses kreatif kalian bagaimana untuk menyusun ceritanya dan lain sebagainya itu gimana? Talentnya, editor. Oke, kalau kalian bagian apanya?
1: Saudara.
0: Oh, saudara. Wih.

0: oh ini fiksi ya, berarti fiksi yang kalian bikin dari pengalaman orang di sekitar.
1: Iya.
0: Pakai talent yang tadi tuh, yang nama Firman tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut.
1: Hmm. Maria.
0: Maria. Oh ini talentnya ya, aktornya ya. Oh gitu. Gimana rasanya jadi aktor?
1: Salah satu kebanggaan karena saya salah satu mahasiswa minoritas yang berada dalam kalangan mayoritas. Saya sangat bangga, bersyukur karena mendapat kesempatan tersebut.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Aku mau ke saudaranya dulu deh. Sebenarnya untuk mendirect teman-teman yang main ini kan bukan aktor beneran ya. Ini karena kalian bikin proyek untuk dikirim. Aku pikir itu kalian menonton film pendek, itu film dokumenter ya. Tapi ternyata fiksi ya. Tapi dibikin dari kisah yang ada di sekitar. Untuk mendirect teman-teman apa aktor yang baru-baru ini, teman-teman kuliah ini gimana? Apa ada yang susah enggak? Enggak ya. Apakah mereka sudah pro? Ya. Yeah.

0: Tapi maksudnya mendirect teman-teman, mengarahkan teman-teman pada saat proses syuting yang para aktor itu kan rata-rata kan baru ya, itu agak susah nggak? Maksudnya ulang-ulang, ya, asik ya. Oke, oke, berarti karena mereka baru juga kan, artinya. Ada yang sampai lupa-lupa dialog nggak, Feby?
1: Iya, lupa.
0: Lupa.
1: Take-nya ulang-ulang.
0: Ulang-ulang ya, oke, oke, oke.

0: Mungkin ada beberapa yang keluar dari skrip juga ya.
1: Iya.
0: Iya, karena mungkin kadang-kadang di lapangan itu agak beda ketika kita tulis ya kan. Ada kendala. Kalian total sulitnya berapa hari? Satu mingguan ya, lumayan cepat ya. Tapi berarti intens setiap hari kali ya? Enggak juga sih.
1: Iya, enggak juga.
0: Oh, kalian sulitnya langsung di bandar ya?
1: Iya, langsung.
0: Oh my god. Terus kalian jalan-jalan ya.
1: Iya.
0: Di sini ada yang belum pernah ke Banda Naira? Ada ya? Ada. Oke, berarti sana aku penasaran ya, proses syutingnya satu minggu itu kalian apa? Di luar kah semuanya? Atau apakah memang syutingnya semuanya di Banda, totalnya di Banda?
1: Semuanya di Banda.
0: Oke. Kenapa dipilih di Banda? Apa karena mungkin dekat dengan rumah kamu atau? Bagus, oke. Hey, paneka. Oke. Seru sih. Artinya teman-teman punya apa ya? Punya pemikiran yang bagus juga. Tapi durasi filmnya berapa menit? Oh, 12 menit ya? 12 menit termasuk panjang ya untuk film pendek ya. Oke. Sebenarnya kalau di nasional kompetitor kalian dari kampus apa saja? Kompetitor yang kemarin. Atau kalian nggak tahu juga ya? Nggak tahu ya. Oh, kalian ngirim aja.
1: Iya.
0: Kirain ada, biasanya ada nominasi berapa besar gitu ya. Oke. Ya udah, kalian menang itu pokoknya lah. Oke. Dalam proses produksi kan banyak yang kalian lakukan, ada produksi tantangan terbesar apa pas saat produksi film ini?
1: Iya, menyeberangi lautan.
0: Kan deket tuh, paling cuma sehari. Oh, lagi musim hujan kah?
1: Iya.
0: Oh, kalian syuting bulan apa sih?
1: Bulan Februari.
0: Oh, Februari iya. Tahun ini?
1: Iya.
0: Oh, berarti kalian oke. Berarti kalian menang tahun ini ya. Aku pikirnya tahun lalu. Oke. Oke, bulan Februari lalu. Tantangannya cuaca berarti ya?

0: Patungan ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Gak apa-apa lah, yang penting menang lah. Oke, berarti aku penasaran, kalian produksinya itu kameranya emang banyak atau gimana? Kan untuk
1: kameranya satu saja.
0: Hah? Satu?
1: Iya. iPhone 17 Pro.
0: Oh ya, kamu tepuk tangan dulu dong. Cuma pakai handphone ya?
1: Iya.
0: Ya, itu berarti editornya yang jago berarti ya, untuk ngeset apa ya, ngeset karena orang bikin film itu kan ada saturasi warna, iya, dan lain sebagainya kan. Pokoknya kalau pakai iPhone hasilnya bagus itu berarti keren sih filmnya ya. Ini kalau film kalian bisa dinonton di mana? Sudah di YouTube belum?
1: Udah.
0: Oh, YouTube ya, Maluku. Oke, setelah ini aku harus nonton teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton filmnya, karena film ini menang kompetisi nasional, boleh ditonton di YouTube UM Maluku. Oke, siap, siap, siap. Sering saya nonton. Durasi cuma 12 ya.
1: Iya.
0: Oke. Kirain kalian bikin film yang kayak pesta itu ya. Bukan, bukan, bukan. Itu gawat tuh. Oke, oke, oke, oke. Kendala yang paling besar selama proses syuting selain cuaca di sana di bandar apa?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Iya.
0: Kalau dari ini hafal dialognya, kalian pakai dialog bahasa Ambon ya?
1: Berbeda bahasa Ambon. Jadi dialognya kalau saya dari Kabupaten Kepulauan Aru pakai logatnya di sana.
0: Oh, dialek di sana, Aru. Iya. Oke. Okay. Oh, bahasa daerah masing-masing ya. Maksudnya dialek dari teman-teman yang ikut itu.
1: Iya.
0: Aktornya berapa orang yang main?
1: 5.
0: Oh, 5 ya. Lumayan banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. 5. Oke. Ceritanya mirip kita mahasiswa semuanya atau gimana?
1: Iya, mahasiswa.
0: Mahasiswa. Oke, oke, oke, oke, oke. Ada momen paling berkesan enggak selama proses syuting yang mungkin apa ya? Ada yang lucunya atau mungkin ada yang sedihnya? Oh, ada. Ini kayak banyak. Apa nih? Alia.

0: Oh yeah. Itu yang lucu ya. Oke oke. Firman itu yang peran utama bukan? Bukan ya?
1: Itu peran.
0: Peran utama?
1: Iya.
0: Oh, peran utama antagonis ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau momen lucu dari UVB apa selama proses syuting?
1: Selama proses syuting yang lucunya menurut saya tuh pas waktu syuting berbeda. Yang bersama tuh waktu puasa.
0: Oh, ini waktu puasa syutingnya?
1: Iya. Waktu puasa saya makan, teman-temannya lihat saya makan, itunya lucunya, tapi rasanya kayak oh maaf ya.
0: Iya, nggak apa-apa, bisa dimaklumi ya. Berarti yang tidak puasa cuma Feby ya?
1: Iya, karena sendiri non.
0: Oke, ya teman-teman yang lain pada puasa. Tapi overall aku cuma salut buat kalian bahwa filmnya ternyata dibuat selama bulan puasa. Dan aktor-aktornya baru, belum pernah main juga. Dan yang paling penting, kameranya cuma pakai iPhone 17 Pro. Oh iya, luar biasa. Oke, emang kapinya punya siapa itu?
1: Pembimbing.
0: Oh, pembimbing. Oke, oke. Berarti pembimbing juga ikut ya?
1: Iya, pembimbing.
0: Oke, sekalian jadi mentor juga kan, iya. Mengarahkan kalian. Oke. Sebenarnya jadi saudara itu susah gak sih, Alja? Tapi apa proses berjalannya waktu juga enjoy aja ya bareng teman-teman ya. Oke oke. Wow. Ini kalian proses ngeditnya lama nggak? Yang editornya?
1: Nggak terlalu lama, sampai di atas kapal udah pulang udah jadi.
0: Oh?
1: Langsung jadi, bisa nonton di atas kapal.
0: Kalian editnya di CapCut kali?
1: Iya, CapCut.
0: Oh, oke oke oke. Berarti ini apa, cukup sederhana ya alat-alat kalian ya?
1: Iya.
0: Pasti editnya di handphone.
1: Iya, di
0: handphone. Iya lagi, berarti kita selalu teman-teman bahwa mereka walaupun keterbatasan ya dari segi apa peralatannya, kemudian apa aplikasinya, tapi mereka bisa menghasilkan sebuah film yang apa ya, yang nasional lah ya, menang. Oke oke oke. Aku pikirnya harusnya saya semalam tanya ke Jarum filmnya di mana bisa ditonton, harusnya ya. Akhirnya kan saya tidak punya referensi mengenai filmnya nih. Ternyata filmnya udah ditayang di YouTube ya. Oke oke oke. Kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Kita nanya ke teman-teman tentang film mereka dan bagaimana pesan-pesan mereka, kesan-kesan mereka selama setelah menangkan penghargaan ini. Oke, jangan ganti station kamu, teman-teman. Tetap dengar kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Sore hari ini kita bareng teman-teman yang berprestasi ya. Jadi kalau berbicara soal kebangkitan bangsa, setiap orang punya kontribusi masing-masing ya, termasuk kita pekerja atau mungkin penyiar radio atau mungkin teman-teman yang masih kuliah, itu berarti kontribusinya untuk kampus dan lain sebagainya. Dan mereka sudah membuktikan diri bahwa punya apa ya, kapasitas untuk hal itu dengan memenangkan kompetisi film nasional ya, untuk kategori film pendek. Oke, menurut kalian saudaranya deh, atau mungkin nanti Feby juga pandangan, punya pandangan yang berbeda kali ya, kalau mungkin boleh jawab. Apa yang membuat film ini mempunyai kekuatan besar untuk bisa menang dan bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat? Ini kan saudaranya ya, boleh.

0: kalau di share harus benar-benar full, jangan dipotong-potong. Intinya begitu. Oke. Atau mungkin think before posting kali ya, berpikir sebelum kalian post sesuatu di dunia maya. Pokoknya itu intinya. Gitu teman-teman. Kalau dari Feby apa? Apa yang membuat kalau Feby merasa apa yang membuat sampai film ini benar-benar kayak menang? Apakah kompetitor kalian kurang bagus? Tapi kalian enggak tahu ya kompetitor kalian siapa ya? Karena seluruh Indonesia yang ikut kan. Oke. Apa, Feby?
1: Iya, karena dalam film kami mencakup 3 tema. Mm-hmm. Yang berbeda, bersama, dan aman di dunia digital itu menurut saya itu berbeda. Mm. Berbeda dan bersama. Berbedanya itu pemeran Firman, berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain. Mm. Dan bersama itu saat waktunya puasa. Mm. Waktunya puasa.
0: Oke. Good job lah. Nah, kan dari kalian submit filmnya sampai pengumuman pemenang itu berapa bulan? Kita kalian kirim filmnya sampai pengumuman pemenangnya itu berapa bulan?
1: Maret, April,
0: iya. April berarti sekitar 2 bulan ya?
1: Iya.
0: 2 bulan. Oke. Karena tadi kalian juga bilang filmnya waktu kalian edit di atas kapal kan? Langsung jadi ya?
1: Iya, di atas kapal sudah
0: itu
1: ditonton.
0: Itu edit terakhir atau ada proses
1: sudah jadi.
0: Oke. Sudah final itu. Enggak di otak-atik lagi setelah itu. Oke. Berarti editornya yang bagus ya. Editornya kemarin ikut juga yang waktu di proses ya?
1: Iya.
0: Oke. Ya, siap. Editornya namanya siapa?
1: Giska.
0: Halo Giska. Semoga mendengarkan siaran ini ya. Aku cuma salut buat kamu ngerjain apa ya? Mungkin kurang dari 5 jam kali edit kali ya. Oke. Oke. Tapi aku mau salam dulu buat pembimbing kalian ya yang sudah ikut kalian syuting di Bandanera sampai kalian balik filmnya. Jangan aku selalu cuma pakai kamera biasa, ya iPhone. Bukan kamera ya, iPhone ya. Pakai iPhone 17 tapi benar-benar bisa menghasilkan karya yang menasional. Oke. Perasaan kalian setelah diumumkan menang apa? Nangis kah, guling-guling kah?

0: Ada juara 1, 2, 3.
1: Iya.
0: Kalian juara satunya.
1: Juara satu.
0: Oke, lalu? Apa? Vivi ikut Zoom juga?
2: Hari itu sudah ikut Zoom karena tidak ada paket.
0: Oke.
2: Okay. Tapi waktunya teman-teman chat, "Ih, ada juara. Juara apa yang kamu dapat juara satu?
0: Juara
2: satu apa? Film pendek." Ih, awalnya tidak percaya. Pas ke kampus, nah, dapat juara satu, selamat ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti senang rata-rata ya. Oke,
2: yeah.
0: Oke. Okay, okay. Boleh spill hadiahnya enggak ya? Enggak boleh ya. Tapi dapat piala. Dapat piala, sertifikat, sertifikat penghargaan juga dapat ya. Oke. Berarti teman-teman luar biasa, masih muda-muda. Dan untuk ketahuan teman-teman ya, ternyata kalau Feby ini masih semester 2, berarti bersebar setahun di UM Maluku ya. Sementara Alia sudah akhir ya, tinggal tunggu wisuda. Oke. Baru selesai ujian. Jadi ada kolaborasi lah ya, dari tingkat akhir sama teman-teman tingkat awal ya, untuk film ini. Oke, oke. Aku mau tanya, kenapa kalian pilihnya Banda Neira? Siapa yang menentukan syutingnya di sana? Apakah view-nya bagus kah? Atau mungkin Banda Neira kan lagi naik-naiknya nih 3-4 tahun terakhir ini. Apa-apa pertimbangan dari teman-teman memilih Banda Neira sebagai lokasi syuting? View-nya ya, itu juga mendukung ya.

0: Oke. Biar mempromosikan ini juga ya, Banda Naira ya. Oke. Oh, sekalian sambil menyelam minum air. Oke. Jadi, tapi teman-teman di Banda Naira pernah nonton enggak? Maksudnya habis setelah ini kalian kasih tahu ke orang-orang di sana ada. Oh, kasih tahu. Harus ya. Oke, di-share juga buat ini ya, buat warga di sana ya. Artinya bahwa film yang syuting di lokasi ini sudah memenangkan penghargaan gitu. Karena kalau kita lihat di kalau di industri, teman-teman mungkin suka Korea ya. Biasanya industri Korea itu pemerintahnya itu mensupport filmnya atau dramanya, karena itu bisa mengundang banyak turis datang ke lokasi-lokasi tempat syuting. Jadi biasanya bekas-bekas syuting untuk film maupun drama di Korea itu dijadikan tempat wisata, gitu. Makanya di sana pariwisata di sana kan maju kan di Korea, gitu. Mudah-mudahan dengan film ini orang-orang juga pada datang di Banda Naira dan juga di UM Maluku. Oke. Setelah menangkan kompetisi ini, apakah ada rencana lain atau mungkin next kalian lihat ada kompetisi film pengen ikut lagi atau gimana?
1: Di Hawaii.
0: Oh, kapan? Belum ya?
1: Belum.
0: Baru mau ini. Tapi idenya udah ada. Ini kayaknya kalian misinya bukan bikin film ya, kalian misinya jalan-jalan. Kan ke Hawaii kan malah lebih jauh ya, lebih capek kalau ke Hawaii karena perjalanan darat kan. Oke. Udah ada, belum ada ide ya?
1: Belum.
0: Tapi next di sana lah ya, Hawaii Salemang. Oh iya. Sekalian ke Ora ya. Ya. Itu Bang Pesan, kalau di Army itu tempat lokasi yang bagus ada enggak? Kayak tempat syuting, kayak kalau di sini kan kita punya Banda Naira, punya kalau di Arab aku perasaan mau ke sana soalnya.
1: Ada tapi ya ada.
0: Yang Gunung Kerbau itu bukan?
1: Tidak.
0: Oh, itu di MBD ya?
1: Iya.
0: Itu di MBD. Oke. Nah, dari teman-teman lihat sebenarnya film ini apa ya? Impact-nya buat teman-teman lain di kampus apa? Maksudnya kan kalian udah menang nih. Pasti kan teman-teman kalian kan bangga yang lain. Jadi impact-nya atau dampaknya buat teman-teman lain itu apa? Yang kalian bawa dari film ini. Atau mungkin mereka juga apa ya, tergenjot motivasi juga pengen bikin film atau gimana? Dari sutradaranya deh.

0: Oh iya ya. Aha. Iya benar-benar. Jadi buat teman-teman nih, karena kalian sudah lihat teman-teman kalian berprestasi secara nasional, harusnya bisa lebih termotivasi lagi biar bisa ngangkat kampus kalian juga kan. Artinya ya bahwa kita mungkin dimalukan Indonesia Timur, tapi kira-kira kita bisa menasional dan bisa juara satu, itu menurut aku luar biasa. Tapi orang-orang yang juri yang nilai itu tahu behind the scene kalian enggak? Maksudnya kalian syuting pakai iPhone, mereka enggak tahu ya?
1: Tahu.
0: Oh. Oke. Okay. Ada tahap wawancara dulu ya. Mungkin karena nilai itu kali ya. Kalau mungkin yang teman-teman dari kampus lain mungkin syutingnya pakai kamera pro kali ya.
1: Mungkin.
0: Kalian pakai mungkin dari itu juri bilang oke, okay, dari cuman pakai iPhone, tapi luar biasa. Tapi kan iPhone itu kan, kalau handphone itu kan kalau kita syuting kan nyerap semua suara. Itu bagaimana caranya kalian? Oh, pakai mic disambung. Mic-nya kelihatan pada saat syuting?
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi bisa menang ya? Kan kalau secara visual kan agak ganggu tuh. Iya, secara estetika di kamera kan kurang bagus. Oke, okay. Tapi mungkin pertimbangan itu kali ya, karena bilang kita syutingnya pakai handphone, yang mau tidak mau ini. Jangan sampai kabelnya juga kelihatan lagi. Oh, mic wireless.
1: Iya.
0: Oke, okay. Iya. Bilang dong mic wireless. Aku ini mic yang pakai kabel itu bukan? Yang kecil itu pakai wireless. Oke. Kita jeda dulu, nanti kita balik lagi. Mungkin kita nanti tanya ke kalian apa pesan buat teman-teman luar sana yang mungkin ingin berkarya seperti kalian ya. Oke, okay. Jangan ganti stasiun kamu, tahun perduan nanti kita balik lagi. Kita mesti ngomongin soal teman-teman yang punya karya dari UM Maluku yang bisa main nasional, artinya menangkapnya penghargaan atau kompetisi nasional. Jangan ganti stasiun kamu, tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Dari situ.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Baik teman berdua, kita balik lagi sore hari ini. Aku kan pakai kode ya. Oke teman berdua, kita balik lagi sore ini di G-Star. Kita di sesi yang terakhir ya, kayak kita tadi udah ngobrol banyak bareng teman-teman dari UM Maluku ya, ada Feby dan juga ada Alia. Alia ini semester akhir mau wisuda, sementara Feby ini baru masuk ya semester 2. Dia termasuk anak daerah juga ya, jauh ya, dari Pulau Naru ya. Oke, kalau ke Pulau Naru ke Ambon berapa jam naik kapal?
1: 2 hari setengah.
0: Wih, luar biasa ya. Buat menuntut ilmu gak apa-apa, itu good job. Kalau Alia kan dekat ya, cuman 7 jam ya, Ambon Bandar kan 7 jam ya. Oke, oke, rata-rata ya. Kalau Sabuk malah lebih lama ya. Oh, 17 jam kalau Sabuk. Oke, tadi kan udah ngomong banyak soal film kalian, dan itu saya termasuk appreciate juga karena cukup luar biasa. Kalian cuman bermodalkan iPhone tapi bisa menang juara, kemudian kalian ambil ini. Aku pikir itu kalian film pendek ini adalah film dokumenter. Ternyata karena rata-rata kan kompetisi kan rata-rata film ke dokumenter ya, jarang ada film fiksi juga. Oke, mungkin pertanyaan terakhir buat Alia sama buat Feby, apa pesan buat anak muda yang ingin bikin film tapi takut mencoba di luar sana? Apa nih?
1: Jadilah anak muda yang berprestasi dan berkreativitas, dan jangan mudah menyerah untuk mencoba.
0: Oke. Pertanyaan jawabannya umum ya. Oke, kalau dari Ali apa? Itulah pokoknya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang dengar siaran kita bisa termotivasi bikin film lagi. Kita tunggu karya selanjutnya, mudah-mudahan ada ya. Tapi kan mau wisuda, mungkin dilanjutkan sama adik-adiknya kali ya. Ya. Apalagi mau katanya mau proyek yang ke sawah ya. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa ya tembus lagi, juara lagi, dan bisa mengharumkan alma mater kalian ya. Karena kalian yang punya tugas untuk mengharumkan nama alma mater kalian ya, para mahasiswanya gitu. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mereka share ini. Aku mau salam juga buat dosen kalian ya, pembimbing ya. Tadi udah di WA sama Carusa katanya salam balik. Iya. Enggak ada roti gratis ya. Oke, thank you buat semuanya. Nanti kapan-kapan kalau kalian ada project bisa main-main ke Pro 2 ya. Project mungkin film atau beda buku atau kayak apalah yang bisa apa ya, jadi ke influence buat teman-teman anak muda di Maluku yang dengar siaran kita. Oke. Okay. Apa cah, ada yang mau disampaikan? No. Oke, okay, sekian obrolan kita sore hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Muksin pamit, dan juga teman-teman dari UM ya. Salam buat teman-teman yang aktornya sama 3 yang lain kemarin datang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Mungkin mereka dengar siaran kita hari ini. Bukan dengar, cuman nonton di YouTube. Oke. Okay. Akhirnya aku pamit, selamat sore, dan terus dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Produa, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan DITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, ada kabar dari Dede Lestari teman Pro 2. Sudah pukul 19 lebih 19 teman Pro 2 ya. Azan Maghrib untuk lokal tamu nanti jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Terdengar kita di 98.4 teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

tidak ada sesaat pun dari waktu di dunia ini kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah kecuali jiwanya sangat menyesali. Lantas bagaimanakah bila jam demi jam dan hari demi hari terlewati?

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Baik teman Perdoa, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdoa FM, teman terbaik kamu. Tadi baru saja ikuti azan maghrib lewat Aman dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat teman-teman yang menjalankan. Beberapa informasi dan juga hiburan masih menemani kamu sampai nanti malam. Pokoknya teman Perdoa ya, teman yang dari 19.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

0: teman terbaik kamu.
1: Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Baik, tuan perlu kita update informasi malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata menghadiri acara pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kolaborasi di Kota Ambon. Kehadiran Wakil Bupati ini menegaskan bentuk dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap penguatan sektor jasa keuangan di wilayah Maluku. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mempercepat pengembangan sektor UMKM. Info Pro 2. Informasi lainnya, Menteri Hukum menegaskan negara akan tetap hadir dalam melindungi keselamatan warga negara Indonesia atau WNI yang menghadapi persoalan di luar negeri. Ia meminta pemerintah terus melakukan koordinasi dalam penanganan sejumlah kasus yang melibatkan WNI. Menurut Supratman Adi Agtas, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah dialog dengan berbagai pihak terkait persoalan ini. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari langkah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Info Pro 2. Informasi lainnya, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Marty terhenti di babak 30 besar Malaysia Masters. Pasangan Leo dan Daniel kalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan Lin Xia Yi dengan skor 12-19-21, 14-13 dan 15-21. Pertandingan berlangsung selama 62 menit di Stadion Asiat Arena Kuala Lumpur pada hari Rabu Mei. Juara Thailand Open itu yang masih ranking 157 dikalahkan di laga pembuka oleh ganda ranking 34 dunia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu suka kopi lokal tidak?
3: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
2: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
3: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
2: Makanya, bangga.

Baik teman perlu kita update beberapa kabar menarik malam hari ini. Buat kamu yang udah nonton movie pertama mungkin udah tahu ya film ini di luar ekspektasi karena banyak yang tidak mengira ya film ini bakalan meledak pada saat itu. Nah, perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim 2 yang kembali melibatkan karakter webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full dan saudara Kim Seong Hoon untuk memperluas emisi superhero Korea yang sukses secara global. Executive Vice President of APAC Original Content Strategy The Walt Disney Company Carol Choi mengatakan bahwa musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi mampu menjangkau penonton secara internasional. Serial Moving musim pertama yang tayang pada 2003 di platform Disney dan Hulu disebut mencatatkan jumlah tayang yang signifikan dan sejarah pertama penayangan serta meraih sejumlah penghargaan film Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan Grand Bell Awards. Sementara itu Kang Full mengatakan pengembangan musim kedua diarahkan untuk memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang telah dibangun pada musim pertama. Dan sejumlah pemeran utama dipastikan kembali bergabung di antaranya Ryu Seung Rong, Han Hyo Jo, Zo In Sung, serta Ryu Seung Bum yang kembali memerankan karakter Frank. Oke, kita tunggu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah teman, informasi lainnya masih dari dunia hiburan. Ini datang dari BTS teman, Pro 2. Katanya Asosiasi Industri Rekaman Jepang atau RIAJ mengumumkan bahwa grup populer BTS meraih sertifikasi platinum untuk streaming lagu online di Jepang. Bulan ini lagu Jepang BTS tahun 2018 Let Go dan versi Jepang secara resmi disertifikasi platinum setelah melampaui 100 juta streaming. Wah. Grup lain yang turut meraih RIAJ adalah Blackpink dengan lagu yang dirilis tahun 2017 yaitu berjudul As If It's Your Last. Dan pada tahun 2020 juga mendapatkan sertifikasi baru untuk streaming lagu online sebagai tambahan pada sistem sertifikasi yang sudah ada sebelumnya untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan secara digital, teman perdua. Nah, menurut sistem baru ini, lagu-lagu disertifikasi perak setelah mencapai 30 juta streaming, emas pada 50 juta streaming, dan platinum pada 100 juta streaming. Karena kebetulan lagu dua yang tadi dari Blackpink sama BTS udah emang di atas 100 juta streaming, teman Pro 2. Yes, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Seluruh FM teman terbaik kamu sebelumnya Dainau dan Aris. Rilis kemarin si Potet telah salah satu lagu yang lumayan terkenal hari ini teman Pro 2, banyak request juga di Pro 2. Lagu di chart itu ini urutan kedua yang paling banyak request sepanjang minggu ini. Nanti minggu depan kayaknya satu deh. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM hingga saat ini. Nanti aku masih bakal dengar beberapa kabar menarik buat kamu. Ada kita dikenal dulu Coldplay dengan Main the Moon, spesial buat kamu malam ini.

Nah, kebayang gak sih teman perdua kalau kamu ke suatu negara, kemudian tiba di bandara ada ikon negara itu ya sedang menyambut kamu. Nah, inilah gerak diterapkan di Jepang. Jadi kita tahu Jepang itu punya kartun-kartun yang secara global mendunia. Salah satunya adalah Pokemon, teman perdua. Nah, ini pemerintah Jepang akan menyematkan nama Pokemon pada Bandara Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi Bandara Noto Sotoyama Pokemon With You mulai 7 Juli tahun ini hingga September 2029. Jadi ya sekitar berapa tuh? 3 tahun lah, teman perdua. Nah, diwartakan dari Kyoto pada hari Kamis waktu setempat, upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun baru 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto, teman perdua. Nah, nama bandara itu yang diharapkan juga mampu menarik wisatawan diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu. Yayasan ini merupakan bentuk karyawan The Pokemon Co yang bergerak pada bidang aktivitas sosial. Nah, bandara terletak di kota Wajima itu saat ini dijuluki Bandara Noto Sotoyama. Sotoyama merujuk pada ekosistem pedesaan berupa ladang dan hutan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Sementara bandara Pokemon ini bahkan menampilkan setidaknya 111 karakter serta menghadirkan toko dengan pernak-pernik eksklusif. Jadi berarti kalau kita ke sana, mudah-mudahan amin ya, suatu saat tahun depan lah kita ke sana. Amin ya Allah. Kita mungkin bisa singgah ke sana, terus lihat banyak Pokemon. Dan juga ada kayak toko-toko online yang bisa, bukan toko online ya, toko-toko yang ada di sana yang bisa kamu belanja, yang isinya mungkin karakter-karakter dari kartun Pokemon gitu lah. Oke. Nanti aku balik lagi ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92 FM teman terbaik, kamu masih bareng aku Muksin. Malam hari ini teman Pro 2 sudah jam 8 lewat teman Pro, dan ketampun hujan tiba-tiba ya. Seperti biasa nanti kita bakal bahas yang seru-seru saat lagi di sudah putus hari sampai nanti kita tiba di jam 9 malam seperti bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta. Baik, di video teman Pro kita dengarkan oleh Sina dengan Sefir, kita dengarkan dari 94 teman terbaik.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Memang Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

pernahkah kamu kayak merasakan sesuatu kayak ke suatu tempat ya, terus merasa sesuatu bahwa kamu pernah ke tempat itu sebelumnya, atau mungkin kamu berjalan jauh tapi kamu ke suatu lorong dan merasa bahwa kamu pernah ke lorong itu padahal belum pernah. Nah itu disebut dengan dejavu, teman berdua. Apakah kamu pernah dejavu? Kayaknya semua orang tuh pernah, teman berdua ya. Nah dejavu adalah perasaan seolah-olah kita pernah mengalami atau melihat satu kejadian sebelumnya padahal sebenarnya belum pernah terjadi, teman berdua. Nah sebenarnya istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti sudah pernah melihat ya, contohnya kayak saat sedang berbicara dengan teman atau berada di satu tempat tiba-tiba terasa sangat familiar seperti pernah terjadi persis sama sebelumnya. Yes. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini, teman berdua ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ini kayak apa ya, semacam halusinasi. Tapi memang beberapa penelitian juga belum mengungkapkan ya kenapa kita selalu kita merasa dejavu, teman berdua. Nah, ini aku dapat dari beberapa artikel, teman berdua. Ternyata beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita dejavu ya. Padahal kita belum pernah mengalami, tapi udah dejavu dulu. Yang pertama adalah kelelahan juga stres otak yang lelah bisa membuat proses memori sedikit tercampur sehingga muncul rasa familiar, teman-teman. Jadi kalau kamu lelah, salah satu yang memicu adanya dejavu. Kemudian kurang tidur juga termasuk, teman-teman, karena saat kualitas tidur buruk, kerja otak dalam menyimpan dan mengingat bisa terganggu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Fluido FM teman-teman baik, kamu ada Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Ini salah satu lagu yang banyak orang suka juga teman-teman berdua ya. Pokoknya kita puter semua lagu yang kamu suka lah. Perdua ya kan. Oke, teman-teman perdua, kita bahas lagi soal deja vu. Teman-teman perdua, tadi aku udah kasih ini ya, explanation penjelasan maksudnya ya soal deja vu. Bahwa ternyata deja vu itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman perdua ya, dari kelelahan juga stres, kurang tidur juga termasuk. Nah, ternyata ini adalah salah satu faktor yang paling mendekati, yaitu kemiripan situasi teman perdua. Jadi kan inti dari deja vu adalah kamu pergi suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya, tapi kamu merasa kamu pernah. Nah, itu namanya kan deja vu. Nah, salah satu yang menjadi faktor yang paling mendekati kenapa kita deja vu teman berdua, ini dari artikel yang saya baca beberapa, adalah kemiripan situasi. Jadi suatu itu mirip dengan situasi yang pernah kamu jalani atau kamu rasakan teman berdua, seperti tempat, suara, bau, atau suasana yang mirip dengan pengalaman yang dapat memicu perasaan pernah mengalami. Walaupun sebenarnya kamu tidak ya, tidak pernah pergi ke tempat ini, tapi kayak pernah mengalami di tempat ini gitu. Sementara itu, kadang ya otak ini merespon informasi dua kali dalam waktu yang sangat cepat ya, sehingga momen terasa seperti pengulangan teman perdua gitu. Oke. Nah, soal usia, ternyata teman perdua usia muda itu lebih sering mengalami teman perdua ya, karena deja vu ini lebih umum dialami oleh remaja dan juga dewasa muda karena aktivitas otak dan pengalaman baru yang lebih banyak daripada yang berumur teman perdua. Biasanya kan mulai mau jalan tuh, jalan ke sini, jalan ke sana, itu dapat tempat yang deja vu ya kan. Kalau aku mungkin pernah beberapa kali kayak aku merasa pernah di sini gitu, tapi kayak enggak kayaknya pernah ke sini tapi belum pernah, maksudnya kayak pergi suatu tempat tapi kayak bisa pernah pergi ke situ gitu. Coba deh kamu pikir-pikir lagi teman-teman, berapa kamu pernah deja vu. Buat teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama, boleh cerita di WhatsApp kita teman-teman berdua, apakah kamu pernah mengalami deja vu, di 0813-5624-5884 atau DM ke Instagram kita. Aku tunggu sampai nanti di jam 9 sebelum kita bergabung dengan teman-teman Pro 2 Jakarta.

Ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karir besar.

Baik teman Perdua, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan Perdua FM malam hari ini. Teman Perdua ada Topati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusim. Teman Perdua ini dulu lagunya siapa lagi, Marcel, teman Perdua ya, zaman aku SD kayaknya ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan Perdua FM. Ya, setelah ini kita bergabung dengan teman-teman di Perdua Jakarta, ada Musik Live Chat ya, yang akan menemani kamu selama sejam. Nanti aku balik lagi di jam 10, teman Perdua. Jangan ganti station, tapi dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

ミュージックランチェン。Hello, hello, hello. Selamat malam. Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol

bareng sama Doia, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya Radanis Supian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Okay. Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayak waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, bilang juga tadi 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shumian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Amin. Dami ketemunya di mana waktu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kayak tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa. Dia cuma gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari Capat, dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak yaudah kita cuma kayak halo Fadila, Dennis gitu doang. Terus gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja Pak? Akhirnya lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagunya kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtrack dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda. Tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku

0: ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diam
1: gitu. Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana, gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Hmm. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita enggak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya enggak jadi pakai," tapi aku nggak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Iya, akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya Andri, kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Basena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Dennis ini mau apa enggak. Gitu.
1: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
0: Udah,
1: ya.
0: Lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, keluar lagu simpel ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
1: Terus
0: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
1: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ, gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya,
0: iya.
1: Something, sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang betul, bagus banget gitu, simple ini. Gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
1: gak dapet lagu yang bagus ini."
0: Terus juga, "Iya, Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
1: Kalau Amshar lebih apa, lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya,
0: ya apa, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi,
1: tinggi
0: suaranya,
1: yang melengking-melengking gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku enggak kerja sendirian gitu loh.
1: Jadi dia mau sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
1: dan di Indonesia itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
1: Okay.
0: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Jadi kayak ini balap-balapan.
0: Iya, betul.
1: Kapan sih mau rilis?
0: 2 minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
0: 1 Mei.
1: Oh, 1 Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Mas Hendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi tiga kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya. Maksudnya
1: lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan kan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Apalagi di proyek ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini, yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram.

0: oke, okay, itu adil gitu. Hmm. Cuman
1: kalau di TikTok enggak ya?
0: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa follow kan? Iya. Kayaknya pada minimal followersnya di Twitter kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak ya udah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya.
1: Oke, okay, gitu. Itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Senro gitu, udah terserah Mas Senro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
0: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Terus bilang kak aku pengen love song.
1: Jangan patah hati mulu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rasanya sedih terus ya.
1: Iya iya iya.
0: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu happy, itu seneng banget.
1: Apalagi ini kan duet gitu kan, yeah. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
0: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
1: Gak bisa ya?
0: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
1: Yes.
0: Gitu,
1: okay.
0: Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
1: aduh,
0: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
1: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
0: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
1: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya sebelum mati nih soalnya. Gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati ya.
0: Jadi spesifik ya.
1: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya. Seperti itu ya.
0: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
1: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
0: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
1: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih. Yeah. Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih. Terima kasih.
1: Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Oh, apa? Dengar.
1: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish itu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
1: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
1: Very famous ya.
2: Iya. Ya, bukan dia saja, tapi semua tim yang sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
1: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
1: Ballad
2: cuma
1: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
1: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
1: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya.
0: Iya.
1: Nah, kalau di

0: Itu dari kapan ya, Madani?
1: Ketemu. Saya jadi segan loh.
2: Aku support loh. Terima kasih.
3: Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
0: Dari 2019. Ya, itu first single saya.
3: First single di 2019.
0: Iya, benar.
3: Dengan genrenya tadi Fidel sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
0: Yes, R&B ballad gitu.
3: R&B ballad. Yeah,
0: ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu.
3: Oh.
0: Ya, event corporate bersama dengan band saya.
3: Ya.
0: Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
3: label
0: saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
3: Wah, ya. Berarti berawal dari kayak kondisi ini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Mm-hmm. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan, coba.
0: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Nakal ya, suka bercanda.
3: Jaya.
2: Ya juga.
0: Ya. Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
3: happy, ya?
0: Happy gitu, yeah, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
3: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
0: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
3: Lebih megah.
0: Lebih
3: karena ada orkestranya juga di sini.
0: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
3: Yeay, Fadil seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya, akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya, simple. Ini dia, for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua ngetang-tang kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Hmm. Kenapa gak di Malaysia? Maksudnya mana sih, Mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, tali simpul.
2: Mungkin ini pramuka.
0: Simpul tali simpul pramuka. Iya. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Oh, lebih formal. Formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan dikata nih kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish kalau with
1: Indonesian yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simple enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: ya.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia Pak Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan.
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa kita. Gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya enggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak ada banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu ya agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina,
1: karena
0: nama besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya ya, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: ya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku juga masih tahap masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampean ya, gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queennya
1: soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada. Belum lah, dia tuh masih
0: belajar. Jadi, ya, setiap katakan adalah doa ya guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Dan kecuali memang nggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya yeah, kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya,
0: yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Ke Barsena yang ngedirect.
0: Dan

0: serunya nggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya, yang wih ini bisa dapat part kayak gini, itu ada nggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya, ya harmonisnya mula-mula kita rekod itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya.
0: Jadi dan itu okay on the spot di saat take recording ya.
2: Iya. Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Dennis nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Kirim dulu coba cacanya
2: nih. Itu enggak kirim-kirim. Dia selalu sibuk kan. Tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Dennis belum kirim demo, sudah patah. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak akhirnya oke.
0: Ya, ya salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat, langsung bisa sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadla Intan.
0: Fadla Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di program seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya, di Kamis, Jumat ya. Tapi promonya Jumat ya. Coba tapi kita sama Danisha sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak.
1: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil. Yeah. Dari 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil. Yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, senang banget kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, pokoknya sukses buat lagu ini, dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit sama Pradua ya, udah dulu buat music recetnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia, live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga, dan barang.

Kami Kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Aku balik lagi, teman Perdua. Tadi kita udah gabung bareng teman-teman yang ada di Perdua Jakarta ya. Ada Kangga ya, tentu dengan daerah sumber ya. Ada Fadila Intan lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bareng aku ya malam hari ini, teman Perdua. Jam 10:15 ya. Di luar masih gerimis ya Kota Ambon, karena dari tadi ya, dari jam berapa hujan ya? Sekitaran jam 7 atau jam 8 hujan ya, sekarang gerimis. Aku berharap sih hujannya benar-benar berhenti ya, karena aku mau pulangnya jam 12 malam ya. Biasanya kalau pulang malam jadi hujanan, besok kan siaran siang teman Kedua. Bakal tahulah kondisi badan nanti seperti apa, bakalan kurang fit biasanya sih begitu. Tapi mudah-mudahan jangan teman Perdua ya, karena kita bekerja untuk cari duit. Oke, aku masih hadir beberapa kabar menarik buat kamu, salahnya dari festival film Cannes yang resmi dibuka di Prancis teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Nah, teman berdua, kamu tahu soal film Cannes sekarang lagi diselenggarakan dan sampai tanggal 23 kalau tidak salah, teman berdua ya. Dan memang beberapa waktu lalu secara resmi ya, film Cannes Festival atau Cannes Indonesia Film Festival yang ke-79 itu resmi dibuka pada hari Selasa tanggal 12 di kota Resor Cannes, Perancis Selatan, dengan menampilkan 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. Nah, ini saudara Peter Jackson yang dikenal lewat film The Lord of the Rings menjadi penghargaan kehormatan Palme d'Or film pacar pembukaan festival. Sementara itu, film terbaru garap saudara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival film pada malam harinya. Tim juri yang beranggotakan 9 orang dipimpin oleh saudara Korea Selatan Valeng Chan-wook, saudara asal Korsel pertama yang memegang posisi tersebut ya. Festival ini sedang berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Kita lihat siapa yang bakal menang ya untuk beberapa penghargaan ke depannya. Wah, ini salah satu apa ya, festival film yang paling banyak diincar oleh para sinetron di seluruh dunia ya, selain Grammy, ya, selain Grammy lagi, selain Oscar ya, selain Oscar. Ini kemudian ada beberapa lagi. Oke, ada Fadli Siska Sar dan juga Nekom ya, yang akan menemani kamu selain.

0: Kamu FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Nah, teman Produa ini Big Hit Music menyebut bahwa grup idola BTS berencana menggelar proyek berskala kota bekerja sama dengan lulusan untuk perayaan ulang tahun debut mereka, teman Produa. Dalam siaran Korea Herald pada hari Senin mengatakan bahwa proyek yang diberi nama BTS The City Arirang Busan itu akan mengubah kota Busan menjadi tempat di mana para penggemar akan ditawarkan serahkan pengalaman menyambut pengunjung dengan stand khusus dan mengoperasikan bus eksklusif serta jalur wisata di seluruh kota. Sebuah toko pop-up akan beroperasi di stasiun kereta api, sementara di landmark utama akan diterangi dan diproyeksikan dengan pesan-pesan dari para anggota BTS. Selama konser BTS di kota tersebut yang dijadwalkan pada 12 hingga 13 Juni, pertunjukan cahaya yang menampilkan lebih dari 1000 drone akan berlangsung di pantai Gwanggali.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Action, yo!

0: Ariel.
1: Itu re.
2: Emang di sini.
3: Keren. Tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya.
4: Rudu FM teman terbaik, kami ada reuni dengan Sinyaja dan juga Candi teman berdua. Sudah mendekati jam 11. Buat kamu terima kasih yang sudah dengerin Pro 2. Setelah ini kamu bisa mendengarkan Midnight Songs ya. Karena jalan pengurangan waktu Indonesia Timur, lagu yang relax tentunya. Salam sehat buat kamu yang beristirahat, teman Pro 2 di luar kayaknya udah berhenti. Insya Allah mudah-mudahan ya, karena kaca kita ketutup nih. Oke, tinggi buat semuanya dari Rizky Febian yang menemani kamu setelah ini ya.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Pemantro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yeah.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM teman terbaik kamu ada bulir yang ada untuk mengucapkan buat yang teman sudah mendengarkan Radio FM. Aku pamit, semoga apa yang berita tentang buat referensi. Setelah ini kita besok sekali ketemu ya. Setelah ini besok kita akan ketemu nanti di 21 Mei 2020 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar 20 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 21 Mei 2026 pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon Program

Selamat pagi teman-teman dua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Kamis 21 Maret 21 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman-teman, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Produser teman-teman mantap baik kamu teman produser. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang pagi ini sudah pada bangun dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini walaupun dengan adanya hujan ya di pagi ini untuk Kota Ambon dan sekitarnya. Tapi semoga tidak membuat kamu patah semangat gitu ya untuk melaksanakan tugas di hari ini. Karena biasanya kalau udah hujan tuh pasti bawaannya tuh mager ya. Jadi kalau mau bangun aduh mikir-mikir lagi gitu ya. Tapi ya semoga hari ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk teman produser. Baik, pagi ini senang sekali saya Valita Nikuele hadir untuk menemani ruang dengar teman produser semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman produser hingga nanti di jam 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan acara-acara yang lainnya hingga nanti tugas Vali tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk teman produser dan tetap di Produser FM Ambon 98.4 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Media, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast, dibalik bola, dibol, man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya info pro 2 edisi hari ini, Rabu 21 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, menjelang perayaan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451, sebuah aksi nyata penyelamatan lingkungan siap digelar mengusung semangat Betapar Ambon. Ambon para semua kolaborasi lintas sektor akan melakukan aksi penuangan massal cairan eco enzim di 5 hulu sungai besar yang melintasi Kota Ambon guna memulihkan ekosistem perairan yang kian kritis. Informasi lainnya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Ambon tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dengan nilai mencapai 111 miliar. Hutang tersebut berasal dari sejumlah proyek pekerjaan dan pengadaan barang maupun jasa yang belum terselesaikan pembayarannya di tahun 2025 kemarin. Informasi terakhir, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Ari Sahertian menyayangkan kebijakan operasional pemegang izin usaha yang membawa material mentah batu gamping atau batu kapur dari Kabupaten Seram Bagian Barat SBB untuk diolah di Morowali, Sulawesi Tengah. Praktik pengiriman bahan mentah ini dinilai merugikan perekonomian Maluku karena nilai tambah industri justru dinikmati oleh daerah lain. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu kesing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan kepada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Dadah semua teman-teman terbaik kamu, teman Perodua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya lagi stay tune di Perodua from Ambon. Senang banget Fali masih menemani kamu dan informasi-informasi terupdate akan Fali infokan untuk teman Perodua semuanya di pagi ini dalam Tahukah Kamu. Informasi yang mungkin belum kamu ketahui akan Fali infokan untuk teman Perodua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perodua from Ambon, teman terbaik kamu.

Negara. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi secara nasional nomor 2 terkait sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program ini nomor 2 intensif bertujuan meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut mulai Selasa 19 Mei 2026 sampai Jumat mendatang. National Paralympic Committee of Indonesia turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Salah satu pemateri kegiatan tersebut adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Retno Sitianing. Nah, nomor 2, keberadaan klasifikator kompeten sangat penting untuk memastikan setiap calon atlet memenuhi syarat fisik sebelum menjalani pembinaan. Retno sendiri menjelaskan peningkatan jumlah tenaga ahli akan mempermudah pemeriksaan awal terhadap penyandang disabilitas di daerah. Informasi lengkapnya teman-teman dua ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akal. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, mesti bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, ini salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Periode yang sama teman-teman terbaik kamu, teman periode 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya. Di jam 7 pagi lewat 11 menit ya waktu Indonesia Timur saat ini. Tapi yang pengen Vali angkat untuk teman periode 2, spesial untuk anak-anak muda atau generasi muda. Kemarin kita baru saja melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, peran anak muda di Hari Kebangkitan Nasional untuk memajukan Indonesia seperti apa? Nanti Vali bakalan share juga di Instagram untuk teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bubble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Produser sama teman-teman terbaik kamu, teman Produser. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produser FM Ambon. Nah, pagi ini teman Produser, Fali juga ingin menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca Provinsi Maluku. Di hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Perakiran cuaca Provinsi Maluku langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk perakiran cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, yang pertama teman-teman Produser untuk Maluku Tengah, Kamis 21 Mei akan terjadi hujan ringan dengan 26 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Maluku Tenggara, hari ini 21 Mei berawan di kisaran 28 hingga 29 derajat Celcius. Untuk Kepulauan Tanimbar cerah, 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Buru, Kamis 21 Mei 2026 berawan di kisaran 26 hingga 31 derajat Celcius. Seram bagian timur cerah berawan, 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian di Seram bagian barat untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026 hujan ringan dengan 26 hingga 31 derajat Celcius. Kepulauan Aro cerah berawan dengan 26 hingga 31 derajat Celcius. Kamis 21 Mei 2026 Maluku Barat Daya dengan hari ini cerah dengan suhu di kisaran 28 hingga 29 derajat Celcius. Teman Produser selanjutnya untuk Buru Selatan, Buru Selatan teman Produser, Buru Selatan teman Produser, hujan sedang dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kota Ambon teman Produser akan terjadi hujan ringan. Hujan ringan untuk Kota Ambon di hari ini 21 Mei 2026 akan terjadi hujan ringan di Kota Ambon dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir yaitu Kota Tual, hari ini akan cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius. Langsung dari BMKG Provinsi Maluku. Tetap di Produser FM Ambon, teman terbaik kamu. Produser FM, teman terbaik kamu. Produser.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, kamu teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM, Ambon, teman terbaik kamu. Dan Vali masih dengan informasi-informasi terupdate untuk teman Prodo semuanya. Kali ini informasi yang pengen Vali share untuk kamu, teman Prodo. Terkait dengan lembaga pengelola dana bergulir, koperasi menggelar kegiatan rapat dan diskusi partisipasi strategis mitra LPDB dalam program koperasi desa Kelurahan Merah Putih bersama 16 koperasi mitra dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, forum ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antar koperasi dalam mendukung implementasi program nasional koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pembiayaan ultra mikro dengan tarif maksimal 6% kepada anggota KDKMP. Untuk informasi ini teman Pro 2, selengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil. Matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dua FM, teman terbaik kamu.

Produser semua teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu semua yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi yang masih pengen Vali share untuk kamu di pagi ini, informasi terupdate kali ini datang dari paparan Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 ini dinilai menandai babak baru pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut disebut mengarah pada penguatan kapasitas negara guna menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dijelaskan, kapasitas negara tidak hanya diukur dari besarnya APBN, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar. Selain itu, saat memperkuat stabilitas eksternal dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil, Fahrul mengatakan upaya mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan memperbesar kelas menengah membutuhkan ruang fiskal serta struktur pendanaan yang lebih kuat dibanding saat ini. Ia menilai rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto yang masih sekitar 11% menunjukkan ruang penguatan kapasitas fiskal Indonesia masih besar dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya. Untuk informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.com.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.